0: aswa auto moi mo.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antu do konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanu do okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanu dagai doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tadau
5: i-point tunut im RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarau Baino.

Kedi ha pendek poki pinapai hoi datu Mustafa kuang hobi itu ngapada misa ngai bu sanganu pancakazan ni sapa dilongon pasudong menai mo kuota atus liter sibo budi diesel nga apat ngapada misa ngai bu no pinapa buzu aplikisin gisom do paino diti umpusian do kopisan injin pogun sabah. O katainahan commuter montok lahan simbulan kuma idkinarut mazak kapagukaban onom patataadan kapabago tumimpuun buhan kopo diti. Onom patataadan kapabago diho to doon idkinizonon pointantu somok do kinizonon pemuhuminan montok menguhan tuhun magigizon magano kauhanan katainahan engine.

Sampai ko kami masuk manjul-anjul lo itya sukma do dubong ibu dubong apa nama nam dayo it Selangor kya sukma do dayo it Selangor om do ba bayna diti sabah id nuhu zudan do kumotu miampai dubong apa nam himo midor amas pada vahu piok om dubong apa nam sizam luzang rian sando Amazon ku dubong apa nama amas dubong apa da piok om dubong apa nam tu o luzang omid kahansanan da niti tambahan bagu wangan bagu omidol ngavi da memenuhi tagu toko mantad da sabah niti omid tang da di takavas na kapizo nga Selangor may pa itu nga pero himaamas himong apa nam pahu om himong apa nam dubo piok om luzang kumaduvo terengganu om kumatahu itia wilayah persekutuan tegotana pisampuvan dari tamay marapa pa intando sunduvan to kau kumada manin tagu to kau mantad in Sabah dai sukma dubong ibu dubong apa nama nam dai Selangor tapi dai ngavi ketuhadan kumada toin sanan do tamay marapa pa intando diti kosayimban bos kerasan Sabah VFM nogi dong uswar di miampai dogo mansan do nohis nohisan ko ngavi miampai do ababazan om nogi okozo ngavi i pinaw ni ko tadaw bay nanti timpu na mau diko di ni dadi daiti mangan ku izazu man ku izazu patimpo no miampai do pason da hansan da tatamis kuno da da pompus ta da bai nan diti ama hansan kan do ko undangan mentok le menimpun do vago do minggu do du monto om ko mamba ka dong Liverpool kada hivai sedap bai no jam ko pada miso tong ko pada minit do dong sedap pihavanan do miampai Newcastle bah om dadi patimponan ku Izazu miampai do hozo di aloi gamad ketuhadan di gompi di ozu tapi nai ko ngavi om mega tamai mahapas di empari DJ Katrina id kosaimban bos sina

愿今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 要等你回来，还不回来忘不掉。
1: 你为什么不为什么不为什么不肯说啊？
2: 萨瓦迪 FM 有声茶馆。

Casey, did you miss the 80s? The 90s? But I-

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali. Dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besama ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi go media sosial papan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendo go mengkolek kealapan papan nabang secara kansa. Jadi se anu alap tak sedar untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad go sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan dan kemudahan internet.
1: Terhati bika, cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buek suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngerasa lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom keritak.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur sepun telun tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia sepun telun tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Yang muat perlindungan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan tei da muat perlindungan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar laksana.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Pasaran tu tak sekumah dan lu sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
2: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
1: Amurun ketulungan-ketulungan dikit, maku tulung meda aneh, ndak niat ngeleret.
2: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan bidenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
1: Tak segai no muat ungun api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dirahkan ngembanan kawasan ee.
2: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
1: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
2: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

Merdeka, Kota Kinabalu, Pemaidan, Perhimpunan Penerun, Tak Sabah International Convention Center, SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian Naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap Kopu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Latun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak arti yang teman setia anda.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Tratipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk wikal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruo inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Sabah, itunolat ko. Itunolata diabrio. Semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM. Teman setia anu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah panap panap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Kakak bersama mengkalai siaran sama Alabana Sepung. Gada Sepung, 23 bagi bulan Ogos 2026 bersama kau Lok Ahad tak kemau tu kita bersama lagi di siaran sama Alabana. Terima kasih Tami Mulinakan anu kakal bersama mengkalai kami. Tak jam kedua. Terima kasih yang sedang mengkalai kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pitu Kosong, tak Main TV tak siaran Pitu Kosong Wow, Kopan tak siaran. Boleh ngedownload RTM klik tak telefon B, tak Play Store, Kopan yang sedang ngedat live tak TikTok tak kemau tu. Dong lupa share live tu, tap screen ni, Kopan. Dong lupa follow yang niat lagi boleh follow. Okey, Dina kan? Jadi untuk daya ganti bersama-sama tak kemab tu, harapanku momen Dina kan senang-senang atas selalu bersama-sama engkau kami. Tak Dina kan, Dina kan titak tuaran, Nina bar jomu tuaran. Dina kan titak kota belut. Bangan Dina kan titak papa. Bangan Dina kan titak kota marudu. Bangan dinakan tita pita tak kuda. Semoga senang-senang hati selalu Mimon yang sedang bersama-sama mekali. Tak diku Aizat Ashraf, terima kasih Aizat. Sakina sihat alhamdulillah barat ni. Hamba Allah, minta lagi salam dekat kampung Wak-Wak. Terima kasih dekat tak dinakan ti Ethan Sean. Sien-sien lagi mitu diam live di tu. Ndak tidak. Un Muhammad Faizal. Un Sakina. Faizan. Alip. Alip penun lah. Hai Alip. Lagi sien lagi tu. Hamba Allah. Hakimi. Silua. Supa satu. Jubi. Wow, Jubi penun lah. Salam DJ. Waalaikumsalam. Ikhlas. Patir. Salam dekat Kampung Rempah ini. Nabar Patir. Dinakan Tishah di Zulsani. Petukar ku dok salamku DJ tak kampung ku lambai. Lagi dong lupa aku lagi DJ in abar. Gelora, salam kemuap DJ. Waalaikumsalam, salam kemuapan. Nana in abar Nana, salam berani. Waalaikumsalam Nana. Lagi sini lagi mitu diam live tu. Salam DJ aku lekat kampung Ambung. In abar jomo Ambung. Aku lagi DJ oronku isin tu Mimi. Alap DJ panas latu. Rajin-rajin nginum buek putek. Okey, buek putek, buek sajuk. Yang penting buek putek untuk kesihatan. Lagi-lagi-lagi ha? Sian lagi. Ujang engkau DJ. Pengeratiku Ujang engkau. Ujang sian. Zufahil. Wow, ini nantuk idol tu. Salam DJ. Waalaikumsalam. DJ Yen Abar. Sentiosa lawak. Yen Abar DJ Alap. Salam kemuap Yen Abar. Terima kasih. Salam dekat Jomo Torong Poring. Yen abar Jomo Torong Poring. DJ Musim Peranak. Musim Peranak. Kang aku meling. Ni apa mekale. Aku kon kamu mengkabung. Salam DJ. Waalaikumsalam. Ndak aku pelemok kau DJ.

Terima kasih kekal bersama Mekalai Siaran Sama. Aku sini kok kerja, sanang ataiku. Kok ceria aku ingin mesanang atai. Bila aku live barat gay aku lemok dinakan. Jadi niat aku bertutur Mekalai lagu je kamu.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Jadi dinakan amun kita ngito jomo sanang, kita mesti bersyukur. Doa-doa kita semoga kita sentioso sanang. Kok amun kita ngito jomo lebih, doa-doa kita semoga kita pun lebih macam iyo. Kok amun kita ngito jomo susah, amun un lebih ti tebangan ti iyo. Jadi sentioso numuat alap tak jomo, kau pun bertutur alap-alap tak jomo, kau pun pikir alap-alap pasal jomo. Amun kam ingin yang alap-alapan ngogong kam. Tapi sekiranya kam mempedi atai jomo, kok terpaksa kam ngogo jomo yang maku maaf mio. Kok pandong no kiti sepedi-pedi atai kerana lum tu entedo. Jadi pesenangun bi atai bi, pesenangun bi keraga bi, pesenangun bi sek-sek bi, baru nopan yang alap-alape akan ngogong kiti balik. Amun kiti ingin ni hormat lek jomo, hormat no kiti tak jomo. Amun kiti ingin jomo sayang kiti, sayang nopan kiti tak jomo lain. Okey dinakan? Jo, sinsik marah aku lemok ke? Somo-somo no kiti lemok.

Bangan dinakanku Semimon. Terima kasih kakak bersama mengkali kami. Jadi tak bangan dinakan. Yang mungkin boy-boy kok save nomborku. Atau boy ni yang tu bananku nomborku engkam. Dong kem nelepon tak masa tu dinakan. Kerana aku sedang live tak TikTok. Jadi bila kem nelepon, live ku lag. Jadi amun kem ingin tam nobana, ingin nobana, agat bi aku habis kerja atau chat bijo aku lagu iyan paku bi niak payah nelaipon.

Jadi nak kan bujang dau-dau 42 minit kemuap kakal lagi bersama mengkalai siaran sama Alap Banah. Terima kasih kena kakal nutan kami tak segmen kedua tu. Pukul 5 kemuap sama-sama kita mengkalai berita. Entawa abar-abar dia melat. Selepas itu kita akan melihat lagu-lagu yang pinaku. Ini pan. Terima kasih tak memang dinakan kena kakal bersama mengkalai siaran sama. Dari sini bangga dinakan tunggu musim beranak. Musim beranak. Musim beranak. Musim beranak. Okeylah, lagu musim beranak untuk bangga dinakan yang sedang bersama mengkalai siaran sama Alap Banah.

Aku mau tu galau-galau momon pala. Kau un lagu bujang dau-dau, un lagu alap no tantu, un lagu setemu lagi. Kau ngintam-ngintam, tak jomo-jomo tio, tak jomo-jomo betah nak setemu. Kau tak bangan bagas bujang ti dau-dau. Kau amun kita ingat balik bagas bujang ti dau-dau ngintam pen kita. Kau amun aku bagas bujang ku kajap isak duo telu empat lima enam pitu wah orang bagas bujang ku tindakan. Kau amun kam dengan orang bagas bujang bi tapi noling jomo gay judu gay do rezeki jadi sabar jo mungkin ben hikmah mungkin un yang alap-alap lebih alap akan teko. Kok jadi sabar jo kiti walaupun bujang ti ramai tapi tak atai dangan jo. Kok mana kan ya. Kok macam aku wau orang nge ling jo momon berkahwin no. Jadi lagu tu tujuh kumio.

Barat dia nak kandinakan kita WhatsApp tu gi DJ Ling ni. Sedik ni sedih-sedih bana lagu kemuap tu. Kok jadi yang pun terima kasih lah kena kakal bersama-sama mekali siaran sama kok segmen galau-galau kita segmen sedih-sedih kita tak kemuap tu kok jadi dong kita sedih-sedih lagu-lagu tu semua untuk dayagan-dayagan ti bersama dinakan tapi amun kam ingin pun sedih lagi tak lek lagu-lagu tu mah sama-sama lagi sedih-sedih lek lagu.

Bana-bana sedih momen lagu-lagu tak kemuap tu. Harapan ku bangun dinakan, dong nakam sedih-sedih bana. Amun bus buat moto ngendok nakam tisu, lap bino buat moto bi. Kerana aku lengan tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kakal bersama mengkali siaran sama Alap Banah. Terima kasih Mimo Dinakan kerana kakal nutan kami tak jam ke telu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih kerana kakal bersama kok kami kopan. Alhamdulillah, terima kasih dia buat jemputan kahwin lekat tak Haja Amidah binti Haji Alu Jaafar bin Rambab Sidan Sidin bin Rambab kopan Kasim bin Tudikik ngejemput Bang Dinakan anu yang kok kilo Tio Siko untuk ngogoh tak majlis kahwin Saidatul Nabila binti Yahya kok pen pasangan ni Muhammad Suhadi bin Saili tak kampung Siasai Jalan Tamu tak lo Sabtu Minggu Bunda 27 Ogos 2026. Jadi tabang dinakan yang pengen kesempatan semua-semua kita kurung-kurung remayanti bangan dinakan-dinakan yang ngejemput kita itu untuk kita semua-semua kang ngerayaan majlis berbahagia kanti Saidatul Nabila binti Yahya kopen Muhammad Suhardi bin Saili tak kampung Siasai Jalan Tamu Minggu Bunda lau Sabtu 27 Ogos 2026 kopen jemputan tu lekat tak Haja Amidah binti Haji Alu Jaafar bin Rambab Sidin bin Rambab kopen Kasim bin Tudiki. Terima kasih Haja Amidah. Jadi ramai-ramai kita kang setemu-temu ngeremayan tia. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Hello, hello, hello. Hai Bang Dinakan yang sedang bersama mengkali tak tuaran, tak kota blut, tak papar, tak pitas, tak kudat, tak minggu-minggu jo yang sedang bersama mengkali tak tuaran. Semoga momon yang sedang bersama-sama mengkali kita tak kemap tu sanang-sanang atas selalu. Kapan terima kasih yang sedang hendak kita tak live TikTok. Jangan lupa share-share be live tu. Tap-tap screen ni. Kapan terima kasih kena boy follow yang ni lagi be follow follow follow dadah okey yang sedang diam pelanan palap-palap diam pelanan dinakan dong laju-laju melan kereta dong lupa mak kita liping yang keselamatan kau pun dong lupa maket tupik kelidar amun luman ngogo pinggo pinggo. Jadi share-share bila lagi live tu tap-tap bila lagi screen ne kau pan komen-komen bila lagu yang pakubi insyaallah tak kemuap tu kita berdayak-dayak atai tak torong-torong minggu tak kemuap tu.

Kali siaran sama ala Banadiam segmen mene-mene lagu. Bang dinakan-dinakan mitu tu ingin dayak-dayak atai jo barat ni. Ingin mesandang-sandang atai jo barat ni. Kau lagu-lagu yang pineling tak kemuap tu. Tapi sebelum me boso ku dok lekat bang dinakan ti tu barat ni. Dekat dinakan ti 1G23. Bagi kali nak orang nu. Barat ni salam DJ Buli muan ucapan kah? Barat ni tak bangan set-set ku barat 1G. Mana kah? Mitu lagi. Gua nu si ateng yang terkelipat ku no. Barat dinakan ti, barat dinakan wan di sini ucapan tabangan seku begitu run gai lepak tak jeti kampung Inanam Laut. Kampung Inanam Laut. Boy-boy kah aku ngogo Inanam Laut awan? Eh macam ni boy-boy lah kok. Yang boy ogo kue Giling Laut kok. Inan tu Inanam Laut. Mungkin lain kali ah. Mudah-mudahan lah aku teko lan-lan peben jeti mekam eh. Inginlah bergambar-bergambar tak jeti eh. Lawak ke jeti ni?

Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang komen-komen mangku lagu. InsyaAllah akan mamun sempat peling ti lagu-lagu yang bipin aku tu dia akan. Yang ni empan, dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama. Yang sedang hendak live tu, tap-tap screen, share-share live tu. Dong lupa follow, terima kasih. Dikau lagi DJ, lupa. Ndo merumak barat ni. Yalah, tak ndo merumak barat ni. Nakan ti apu jasnida. Oh, awak orang ni lama lagi sampai KK ni DJ barat ni. Nah, jadi palap-palap kam dinakan yang sedang dia pelanan mulai eh. Jogo keselamatan dong laju-laju meran kereta slow-slow jomelan, okey. Nah, makai tali pinggang keselamatan, makai tupi kelidar insya-Allah. Okey, doa sebelum luman. Insya-Allah selamat teko. Okey. Jadi kakak lagi bersama-sama mengkale, boleh pen maku lagu tak WhatsApp kami, chat video aku tak WhatsApp. Ataupun yang sedang hendak live tu boleh komen be live tu. Barat dina kati ateng ucapan tabangan sesek ku betiru runtak suang parai, semoga siat-siat selalu. Terima kasih ateng. Ateng tu jomo suang parai lah tu kok, sebab menuju tak bangun sesek ni tak suang parai. Dira, barat ni assalamualaikum DJ ku. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak lagi bersama mengkali tak kemuap tu. Semoga momon tak kemuap tu. Sanang-sanang atas selalu bersama kok lagu. Lagu. Ucapan barat ni tak buktiah. Semoga sanang-sanang mengkali radio sama. Salam tu dekat tak dinakan tisian tu. Tapi dia yo ni orang marah orang ni. Cuma salam tu barat ni tak buktiah. Buktiah tu jom minggo dinakan. Tak minggo buktiah tu. Cuba komen tu. No.

0: Okey, dan akan terima kasih kakak bersama pelingti lagu-lagu yang baik pernah aku tak kemuap tu.
1: Itulah lagu Kalempat warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa ampun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam, manuk-manuk lembogon, pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh, berkiru maino penebau. Manuk-manuk lembogon, pinakuan do ampun.

Kembangan dinakan ku semimon, sadar niat tersadar tikiti tak torong-torong siaran no. Tapi sebelum kita selekat, aku sini baik kulit jemput.

Minggu Bunda tak 27 Ogos 2026 ko. Jadi remayan tiga ikang 27 pengibuan ne tak kampung selesai jalan tamu. Lo Sabtu 27 Ogos. Jemputan tu lekat tak Haja Amida Haji Alu ko pun keluarga. Lekat kampung siasai jalan tamu. Jadi terima kasih kerana sudi ngejemput. InsyaAllah amun nyaun halangan kita istimulah tak kampung siasai jalan tamu Minggu Bunda lo Sabtu. Jadi tabang rindakan yang kok kilo tak Haja Amida, jangan lupa untuk teko ramai-ramai untuk remayan ti majlis perkahwinan anak ni Saidatul Nabila ko pun Muhammad Suhardi tak Minggu Bunda 27 Ogos tak kampung siasai jalan tamu Kota Belud. Okey, dan akan sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam. Terima kasih bersama kau aku dari sini pukul 3 ngampu cikgu-cikgu pukul 6 ke muap tu. Sekironi unsalak kau silap berkat maku maku muap dinakan yang alap enindo yang ni alap etiniman tio-tio. Kau pan sentioso ngejogo kesihatan, ngejogo keselamatan, kau pan ngejogo diri minggu-minggu jo bengen bi. Okey, bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pan muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogo kita balik. Jadi lagu-lagu tu sebagai penombol. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Sabah, itu nolatku. Itu nolat tak diak beriu. Senimon etnik berdikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti imakale habal lahat siaran bajau hiling sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti program gerak integrasi perpaduan akan pinasongan nagna tahun sinong. KPDN rangka akta bahau ako maka patotog kawal selia i dagang habal minta dana. Program Gerak Integrasi Perpaduan atau GRIP akan pinasongan nagna tahun sinong laus min GRIP et Praskola, GRIP at Murid, maka GRIP at Community menjari nilai pagtaakupan pinalahungan peringkat labi awal. Menteri Perpaduan Negara Dato Aaron Ago Dagang Ahaka akal inaani magtujuan ako maka patotog nilai pagtaakupan tujubanan makanak iskol maka community indaginis etnik maka ugama magtuktaungan maka mandat Kementerian Perpaduan Negara Maria Rancangan Malaysia Kasangpo Makatullo. GRIP Anjuran Kementerian Perpaduan Negara Laos Min JPNIN maka Kementerian Pendidikan Malaysia totok tujuh telu kluster utama iaitu kluster kenegaraan, budaya maka adat resram balikanku, budaya maka adat resam ruisab nilai-nilai murni. Beliau mengahakai butehe hinabu ang rasmian Majlis Penutupan GRIP Peringkat Kebangsaan 2020 Makonom Makota Kinabalu yang diawai he 200 makanak iskul. Teks ucapan beliau lipas sampai he timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis minta dana anaksian pelancaran buku panduan pelaksanaan GRIP murid sekolah. Akta bahau ialah vipataluwa mariuman nihinang ako maka patotog kawal selia sektor i-dagang maka berikanku sektor i-dagang ma negara ITE. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato Armizan Muhammad Ali yang haka kahinang ina ni ako maka kila-kila kelagihan ma bahata perdagangan elektronik lebih selamat maka tagak tanggung jawab sedimin amuan perlindungan tujuh tukang ragang maka baanan pamakai. Dato Armizan ang haka butehe ma papar pagisunan akta bahau inan botinaani mariuman nihinang ngak katobtoban magbea maka jabatan jabatan peguam negara Kementerian Komunikasi MCMC maka Kementerian Digital sebelum dibawa ni parlimen. Mario Masahei KPDN baina amuka kesiasatan mario akta kawalan harga dan anti pencatutan 72 kompani pengusaha feri yang masakatan harga tambang feri min kudat patuju ni Pulau Bangi. Notis pangan maklumat ia baina pinaluas matong bulan tulu palawai 7 kompani inan halam kolek maklum balos paminta dana makania akal arahan 7 Suruhanjaya persaingan Malaysia mai sisi untuk hinang siasatan kaniak na akal magra kayu akal kompani amasakatan halga. Amatalak masoal dakwaan bahawa kompani pengusaha feri ia ambal maka terima subsidi diesel beliau ngahaka feri penumpang awam layak kolek subsidi amakai skid tang laus min hinang pemohonan 7 Jabatan Laut Malaysia. Kainda ginisan kau maka budaya manjari maka akigan pavinda-vinda pamasian lahat mintadana matotog image Sabah ma peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri tuju Ketua Menteri Dato Johniston Bangkuay ang haka sumangat kaniya-kaniya si Daru Hulmat maka maguyun-uyun tuju masyarakat subay tinotogan. Dato Johniston ang haka butehe mario majlis doa sayangi Malaysia magsambat tak maka sambutan Hari Kebangsaan dong ibu dompuk makonom makuil Sri Pasupatinat Al-Ayam Kota Kinabalu.
0: Denagan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Pagtabangan antara perintah lahat maka perintah persekutuan subay pinatotog ako maka kila-kila projek pembangunan Mas Sabah dipasiap amia jadual ditatapan. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron ang haka kulang nahe magtauhati maka panalarasan antara pihak tumabaya yana antara Sabah projek alalay pinasiap abutan ni kategorikan selaku projek sakit. Jordan ang haka butehe bay painatakan ni Majlis Amal SK Pekan Keningau ma Keningau. Indaginis program kemasyarakatan dilanjalan he Club Lions na ni magtuk maka pagkainagon Club Inaani untuk anabang masyarakat Laos luasan bandar maka pedalaman. Adun melalap Dato Jamawi Jaafar ngahaka ketekahan ahli Club Lion Min Hong Kong Brunei Darussalam Sarawak Singapura maka semenanjung ni tenom maka pandaan sumangat kesukarelawanan magpanabang golongan ia parullo. Dato Jamawi ngahaka butehe bay painang rasmian majlis maggakan marambila sangom ka 45 matenom. Sokongan keluarga sehe-sehe maka perikmatan kaunseling landuk mustahak nibaanan aamag sakihan ma ispital. Ahli Dewan Negara Dato Annabel Elias Suziana Perian ngahaka inani ako maka patotog diom pikilan angulangan kahunitan kaluman maka amasungan sumangat iahap avagsik he ang atuhan saki. Dato Annabel ni bakbay pain patibaw ni aamag sakihan ma Hospital Duchess of Kent Sandakan. Amasakatan taraf pusat pag kumpulan hasil paghumaan mareo Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS Wilayah Keningau patuy pinapapag tuju amasungan amatotog pamasaran hasil paghumaan Pengurusan Besar LKTNS Dato Syedrul R. Radi Jodradi ngahaka pusat pengumpulan hasil inani maka tabang aa pagkabon maka pangusaha tempatan untuk angompol maka amaragangan hasil paghumaan sigam. Pleonibak Mariom, Program Agrotani dan Makanan 2020 makonom ma pejabat LKTNS Wilayah Keningau ma Keningau. Piala Merdeka Tawau First 2020 makonom nempuk makampat pasukan futsal min kawasan Parlimen Tawau maka Kelabakan magtauh magatu untuk kolek piala inaani minta dana mencari platform amungkal kapandayan makanak bahau. Kejohanan dirasmihan he ahli Parlimen Tawau Dato Lu Sui Foy. Beliau anipat penganjuran halam ni ahrokan inan mustahak ako maka palabungan sumangat magsukan maka amuka peluang tujuh baanan pemain taga kapandayan maka magkainagon. Kejohanan inaani pinasungan tujuh peringkat negeri maka kebangsaan. Minta dana amuan labayan patalua tujuh pemain muda ngawakilan Sabah maka negara. Piala Merdeka Tawau First anadiahan labi tulung ibu hadiah utama. Pabupusabal binasampay pabalik habal mo stahaksi. Program Gra Integrasi Perpaduan akan pinasongad nagna tahun sinong. KPDN, Rangka Akta Bahau, ako maka patutog kawal selia i-dagang. Butenah balahat ko apiti, baini sadyahan, mid-section berita iwal semasa, berita baini sunting he muli gubong. Terjemahan na bay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asya-sya, bangyay jiwatam, misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud, maka ni jaga. Ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mag semua makale.
1: Sabah
0: FM, siaran healing sama Mbak Nasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi di mana sa anak denakan mai mai rupa ingka makale siaran healing sama ko hapi tu. Tentuna kita ko hapi tu mag-away lagi mariom segmen ongka-ongka pinian bi saranakan maka si Junudin Nasirin ko hapi tu si Junjun anih angkam saranakan magsukol untuk baran saranakan tapa away ma live TikTok na buiti. Manjarikan pa away lagi ma live TikTok saba VFM butra ani. Ngamo ongka-ongka bahaan ya ongka-ongka la itu Bajau Pantai Timur ya bilah pinakan hita ko happy to mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi haranakan untuk penonton lembaran saranakan tamaran bilak pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag onom 24 minit itu akan pasod waktu solat fardu maghrib maka kawasan-kawasan dalua waktu na maka lah maram bilak pantai timur tentu nama sampuna malisag onom sangpo maka onom minit apa urubay pasod waktu solat fardu maghrib saranakan paminta dan ibantug waktu solat fardu isyak maram bilak pantai timur masampuna lisag pitu 20 maka pitu minit manakala maram bilak pantai barat lisag pitu 30 maka 8 minit kohap itu jari renakan inani salaku panuntulan untuk baran sanakan muslimin muslimat makawasaan kania-kania. Jadi harapkan tunggul mengagaran waktu anggar lagi kita ada kerana minit apa luak waktu asal padu maghrib mana bila pantai barat magpakali lagi kita ongka-ongka untuk ya pa inani sadihan mariam playlist kohap ite ongka min artis Nurul Rajiman tapus talasata Sabah VFM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

0: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat puk makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru maduampu makalima hari bulan walu 2020 makonam Masihi. Anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalanjalang sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugrah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pagtandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka. Mayran akan dirasmian hek tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulidur Rasul sampu makampat empat puk makalu hijrah 2020 makonam Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar.

Sabah VFM siaran Bajau Hiling sama wa inalisa gondom 25 minit ha ini boleh tiada serangan serangan hilang pengsukulan tu pernah serangan tama ima air upai enam kali siaran hiling sama ko api tu jadi amak bantuk bantuk napa yang kita magsapalin napa yang kita haka tujuh ni kahapan serangan jadi amak anda ta arus sampai pernah sampai amari mahapun habal lawi tiada serangan ni ada kerangai lawayan utama ma lekoman kawasan Kota Kinabalu ma lekoman kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup sementara ma Allah Selasa itu magsambat maka sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah rangibu 440 maka pitu hijrah iaitu penutupan dagna malisag onom ngabut lisag sangpu subuh iaitu ma ada kerangai lawayan jalan KK bypass jalan Tun Fuad Stephen maka jalan SICC bana manusia ia makai pemansan kenderaan ni pa itu manako itu makai lawayan ya bena ni sadiahan untuk maka ilag min kasusso dan tajari aku dapatin daania atanggalang keadaan paglan pagsua lawayan tasanakan rusa bangandak tamariom habal itu pinatamuas mabahao itu yaitu ani ada kerangai lan ya kan ni sadiahan palawayan yaitu jalan Bukit Nenas, Jalan Istana Kota Kinabalu, Jalan Bukit Bendera apa, maka Jalan Istiadat. Ini danakan antara perkala-perkala mustahak untuk penentuan badan sarana kanta yaitu malau selesainan kok napain kita terancang tatongan perjalanan masa ta sananakan da atanggalang bang iai itu bang iai keadaan masa ta perlu rai-rai perlu kita pahulai galawi awal. Jadi hasarkan sebenarnya aku hapi itu kita mari segmen ungka-ungka PNB untuk kam kami mohon ada kan tak Haiza masih aku bilahi sebab VFM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasar.

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngahut lisag pito kohap.
2: Ambalasa!
3: Saba VFM siaran bajaw healing sama wa ina sarakan lisa gondom 50 minit gantaan 10 minit lahat ang magsaran ko hap ito sarang ahin pagsukulang ito barang sarakan tapa avay ma live TikTok hina po iti iyan ada pa narakanta si Achong narakanta si Muhammad Faizal amin sandakan menetap ma Johor ajari harakan ma Johor Mas Langor. Jadi hanakan atabut na pamupus siaran tamah ko hapito. Insyaallah hanakan akan kita magkapag-abay lagi. Ong kamin artis AG pamupus itu humaka EDN Jazz Igal Igal. Jadi hanakan ong kaitu min emu hanakan ta si Achong min live TikTok sabab VFM. Jadi untuk kami mon. Insyaallah akan kita magkapag-abay lagi pabalik marum segmen ong kaong kapin AMB Mamasa Sinong. Jadi insyaallah hanakan mencari rusak pakalewi maestro walu pitu kosong atau ma frekuensi biasa masampuna siampuk makarua titik konom makikaisab siampuk makarua titik pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

Kan sen ralon domam salam Malaysia Madani. Reno ringo hom yun ahun pemahunan pasukuan ku yar dirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Program gerak integrasi perpaduan royolon balon angimun rataun matong tu. KPDN apalai ra akta nakabahu amirot pahalungan rapan talanan online kapuam i dagang. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP Kulimanin Uman Royolo Ratahun Matong Tu Mayara GRIP at Praskola GRIP at Murid Am GRIP at Community Menteri Pansilulumanu Pamahunan Datu Aaron Ago Dagang Nambala Lakau Hino Amirot Rapansilulumanu Nasuangan Intora Nasalin Bansa Amagama GRIP Ondok Tinampilanan Nu Kementerian Perpaduan Negara Mayara JPNIN Am Kopisan Pendidikan Malaysia apakah ulu ratalu babal mayo yohino kenegaraan kaulayan am adat uli kono babal onsoi rahuno hinili pinasukuno timbalan setiausaha dasar am perancangan strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud pat nangimpuas ram majlis pemaparan ra GRIP peringkat kebangsaan 2026 ra kota Kinabalu. Akta bahu kulimanin hunaan rapokot angumos pahalungan rapantalanan i dagang. Menteri Pantalanan dan Dalam Negeri yang Belanja Nuvaya, Datu Armizan Ali Nambala, akta nakabahu hino torono amarandan rapantalanan elektronik labi ampinan untuk alungan rakakasipan nu antalan am angalir. Cadangan akta nakabahu hino kulimanin ayamon pahulu mambayara peguam negara, Kementerian Komunikasi, MCMC, am Kementerian Digital, Alivo Sino, Hili Ibiton Ayamon Rapar Limon. Nasi simpungan nu nasalinut bangsa am kaulayan, rondo produk penambuluyan negeri, ondo napatandul ras sabar ratikop nutana. Pasungkur Menteri Rakopisan Kota Menteri, Datu John Hinston Bangkuai Nambala, pahahan saya nam pahinsupan nu nasuangan, ra negeri itu akasip alungin. Datu John Hinston na pasukur arahu inili pat nu majlis doa sayangi Malaysia mayur pangapuan ra oro kebangsaan 2026 inu marakuil paspunit pasputina alayam kota Kinabalu. Pahinsu panapirot perintah negeri yang persekutuan amarandan ra projek papasingkatan ra Sabah apongo balon maya ra jadual. Pasungkur Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron Nambala kapahanan natum suku projek Ika Apongo Balon nintaran ra akuling pahayaman tayar nuna sungkait. Yo Nambala rangaho pat inatong ra akan amal nu SK Pekan Keningau ra Keningau. Program nasuangan inumanu Club Lions mayur ra pokot nasalinut nu klub hino minsu pranasuangan ra lusar bandar. Adun nu malalap Datu Jamawi Jafar Nambala rinatangan nu ahli klub Lions intara Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura am semenanjung ratenom tatandu pokot nu huang nilo minsu pranasuangan. Datu Jamawi na pasukur arahu inili rapat nu nangin puas ra akan pasi simpungan ka 45 tahun klub Lions ratenom. Popornor uliok upayo aho akasi bonsoi. Program Gerak Integrasi Perpaduan Royolon Balon angimun rataun matong tu. KPDN apalai ra akta nakabahu amirot pahalungan rapan talanan online kapo am idagang. Inuno popornu aon pamahunan terasa ba BFM kasaluloan rahumurut. Aho inilik nu masalah hori muli gobong. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Yo pakakan sen dalam nombor kami pakai-pakai konang kini ngoramon. Orang dalam kesalahan dah nombor rasa wa VFM. Orang itu pakai-pakai ka. Orang minggu radu ngoperam talu hari bulan dah bulan kebalu 2002 ngoperam onom. Rais kena kau kini ngoramon. Raka salah dah nombor pasti nang nanti ka onsoi. Suara aku nanti untuk minggu nang kini ngora kesalahan dah nombor tuh hina maya kira frekuensi pemahunan muno si hahama. Maka pun aku nak beli yang kini ngoramon kesalahan dah nombor rasa wa VFM pakai-pakai ka hina maya RTM klik. Kami kau nama yang saluran no esro, valu tulu kosong. Raka kau nang kini ngoramon dalam kas saluran dah nomor asaba BFM. Atuk itu kirnu oro, ino tu malim pun terjam katulu, sumuku rajam kas siam ralon do. Amrino kau kau kaya rakon ya dirin, kau nama rangan ra pakai pakai ralon minor siaran asaba BFM. Saluran dah nomor tu enora. Alon domino, ramarangan pagi-pagi rakono panting aisan mion rapo porno minggu rakono lun rapo porno minggu reno tu oroka oro minggu pagi-pagi ka henoro oro panting aisan taga rakono oro nusau ita kalumuat rakono suang keli kono keraja kono uman min Bali rakono hua-hua ngon mion lah suang keli keraja Bali min oro nusam roro henora kau kono panting aisan ikape kono oro lun rabrehat Barihat Reina, nah kan? Orang nusaur aku kena angalap aku nak kukula keraja balin miun. Nama topat ya aku kena kini ngoramon. Orang dalam kesaluan dah nak berasa sama BFM. Aku nak kukula rimbai. Pemerangan kurang miun. Aku nak penting aisan miun. Ralon domino pakai pakai kaka. Aku nak kini ngoramon. Raka saluan dah nak berasa sama BFM. Pasin dengan antara onsoi. Ya orang si muni kurang dua rimbai kena penjeningan tegara rimbai-rimbai kesaluan dahun mura londo mino. Ya no rimbai kesano rimbai yang terire sol hairi panai. Rimbai ninggalan dan rasiha kuriun. Suno no rimbai rinor hayati di zikufli rimbai ninggalan dan ra oro paguatan.

Kulawai rujua lorga minang kolondo onong no ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takal tojo maaraginyo penjajahan kalobor munik.

0: Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukulak poyo, au makalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Ya apa kata tanu meres studio tu jam ke tulu dua ngapa empat empat minit lah London lah raino tu. Kenangan rayus kau dapat kepada kau nai naya lah kenang kini orang mendalam kesalahan dahulu nomor rasa bawa FM. Inoi naya lah live Facebook mai rapage mai rasa bawa FM. Suang kau dapat kepada kau nai naya lah live Facebook mai sini aku Julius Wong. Kansen dah London DJ kau no. Paling kau nangian kansen dah London dia. Nah monsoi dah kau ni Julius Wong paling kau nangian. Apa itu sabin kangguat muna kapang kansen dah London DJ adik kau no mantap paling kau nangan. Muna kapang am suap itu Florida Loso Belorinsius. Akan saya nolong DJ kono onsoi rakuan paning konangan solirin Florida Loso Bon rakuan sin mimpung inaya live Facebook webpage my rasa ba BFM abrasion akawang kining ramo raka saluan daun murut pakai kahin maya live Facebook my page my rasa ba BFM. Aswaira live Facebook Maya ka pano kono beya Maya hing kining ora kasalan daun nomor teno Maya Maya ra portal nu radio apa ka paka ka Maya ra RTM hino ra portal radio RTM hino pa taipon miuna ka hino ra radio.rtm.gov.my ra ka kono siha kono ang kiningo ramon hino Maya ra portal nu radio RTM baga-baga ka mayar laman web hino ra radio.rtm.gov.my aka pano ko beli ang kini ramon hino mayara ara hino baga-baga ka ra kono ang kini ra saba VFM. Ya apa kan apa jam ka tulu talu ngoporam balu nga minit napo aka kono napa kaya ra azan isya kra liwung no kota kinabalu amin to kintok ahon do no. No livos no duo rimbay ko no ba paringohon ko ram yun no rimbay kasa no rimbay ito ri Anastensi Laos rimbay ni kalanan mapagon mapaling suno ko no rimbay ri Samson Lee nantam ria Fizal Kiko rimbay ni kalanan da simpatataan pangunap po duo rimbay no kauna po ko na kaya razan isyok ralibong no ko takinabalo amin intok intok ako no.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipol alibong nu pamahunan. Apakitara huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

عالية رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabah, Gitiania Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Yo, apa kata tanu mere studio tu jam ke tulu aban ngopo ram tulu ngami londom. Rimbai kono nari ngami retuli rimbai intori Lucy Dugai. Rimbai ninggalanan rali nupananmu janji to. Pada kewenangan rayu skor paga-paga kono sin mimpung ramo enai raka saluan daun berasa WFM. Rangkini ngoramo nati ak bono kono toko minko nangkini ngorara londomino raka saluan daun berasa WFM. Yeno maya kira live Facebook mai, mika pi kono maya live TikTok mai ralo nomi tu paga-paga ka. Rako no so asuang kono paga taka sini mimpung ina yara live TikTok mai. Sini aku kono paga taka itu itresa tahio. Inana onso ay rako no ikan sen ralo nomi rako no paling kuanangan. I'm Andrew Tizi Ho. Ay kono kan sen ralo nomi ya kan sen ralo nomi namiun. Paling kuanangan kono sini mimpung ina yara live TikTok mai ralo saba WFM. Ami kapi kono lupa nang kura kono paga kata kaya sin mimpung. Ina yara live Facebook mai rapesh mai rasa wa WFM. Sini aku kono sabin kang kuat. Kansen da London maro ka oro minggu DJ kono paling kuat kansen da London biun. Am kansen da London raka win urang urangan rasa wa WFM. Apa sin dengan antaka kasal wan murut onsoi raku kono paling kuat DJ kono paling kuat kan sahuli riun. Sabin kang kuat am sini aku pi kono itu Robert Berto. Kansen da London DJ kono paling kuat kansen da London. Rayus kono kawan share paga paga kai nera live TikTok mai. Am pi kono nera live Facebook mai. Share mi kasuangu. Ili pi kono rasuang pi kono paga paga tak rapu kono kono seminggu di takas sumimpung angkini ngora kesaluan daun merasa apa WFM atau aku nak nento kondi lo asini aku no TikTok mai ralu mino live Facebook mai ralu mino live TikTok mai akhirnya pun aku no beli semindangan di takya asihama aku no semindangan di takya angkini ngora kesaluan daun merasa apa WFM pas sindangan di takya onsoy. Ya, apa kabar guys? Kadang kini kita kepira dua rimbai. Eno rimbai kasana rimbai entori Johnny alias Yus Sambilor. Rimbai ninggalan Andra Pinungana, namsun ono rimbai Riri Zuan Azmi. Rimbai ninggalan Andra Insan Rumah Saboy Inupia.

Sabah, gipionio pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peran sa ribulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Yo apa kabar ada tanduk mari studio tu jam ke balu limonga mineral London. Ah peringkat nangan rayus ke pagar pagar kau nak kini ngopi ramon dalam kesalahan dalam umur rasa BFM. Yo apa kabar bulan itu rabulan apa ma ita kau nak ngapu rabulan kebangsaan nampi kau nak orang Sabah. Rabulan itu pagar pagar kau ita kau nak ngapu rayus kau ita kau apa kipol bendera. Jalur gemilang ampio kono bendera nu pamahunan taka Sabah baga-baga ka raili kono ta tandu taka henora semangat taka ra kono pakipol ra bendera ra tu atak kono kono entok min kono pakipol yukira solora pahun miun no mayar babayan miun no entok no amin tok pio kono ahalira entok ahalira no pakipol taka ra bendera ta tandu itaka kono ahinga ara pamahunan taka Malaysia oli pio kono ra pamahunan taka Sabah ra rayus no taka kono angapu ra bulan kebangsaan ampe yo kono bulan oro Sabah pakak-pakak ka uman taka apo ra bulan itu alili wareno pakak-pakak ka ra sino kono pambilinan miun aka kono bilang nitara bilin miun eno maya kira live TikTok mai live Facebook mai arais kono kau antep tep salah kan antep tep abulira live TikTok mai amrais kono kau ang komen ataipun batikin minak ra komen ampio kono ra live kono bilin miun no maya live TikTok mai live Facebook mai pakak-pakak batikin minak ra komen amrais no ma apo kono bacaan kenapa kono bilin-bilin taran pakak maya ra live TikTok mai live Facebook mai ami kapi kono maya ra WhatsApp maya ra nomor 0 rondo siam apa siam 0 3 8 3 8 na kono ang ya siak kono ngi tara bilin miun apa ni konangan ya kono pa kata ka sin mimpung ina ya ra live TikTok maya ra lendo mino sin ya kono Albert J Pangal sangulun kono paririm bai ra kasalan daun umur teh no artis saka Albert J Pangal ina ya ra live TikTok maya paning konangan rais kono pa pa ra bokon sin pio kono itu apa kata ka Yakub kan sian alon dom DJ kono semangat paning konangan ami Albert J Pangal kan sian dar DJ kono kan sian kawi paka alasan nonsen saya ya kita kakawi ra kono paning konangan Albert J Pangal am sian pio kono just ni anggap Sibin kan sian alon dom ra kono am Ermi kan sian alon dom DJ kono paning konangan kan sian alon dom ramyun paning konangan rayus kono kini ora mendalom kesaluan daun nomor rasa babi FM am rayus kono kini ngoto kepira rimbai Eno dua rimbai kono paringon ke pera paga paga ralno mino Eno rimbai kasa no rimbai into rino rehati di sukifli Rimbai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol Amsun kono rimbai rimuli sikin rimbai ninggalan anda Mambulok kasayanganku Mambulok kasayangan.

Kulawai rujua lorga minang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Yo bagaimana itu dua rimba ai kada naring omion paga-paga kara kada ngiring orang mon dalam kesalahan daun merasa sama BFM. Ya no rimba ai kasare tu li rimba intori. No rati di zukifli rimba ai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol. Sunu kono rimba ai intori. Molisikin paga-paga kara rimba ai ninggalan anda mambulok kasayangan. Rais kena paling kuanangan ya kena paga-paga aku nak masih pihak kering orang mon lain aku nak nayar live TikTok mai live Facebook mai suku aku kena bilin ini taranu paga-taka aku nak nangitara bilin no inayar WhatsApp mai rasawa BFM ranumur kosong rono siam apa siam kosong tulu valu yaitu bilin itu ini taranu paga-taka Florida Kinajil shalom dijadi kono shalom Kansan dalam dom, kansan dalam dom riun, kansan orang minggu sama BFM. Siaran murut onsoy, rakuan apa ningkonangan. Abiling kuno pasukan kuri. Pasukan kuri, Florenzo Baijol, Helen Yong, kuno Dolores Asing, Joseph Botilu, Lucia Bebe, Marius Marudi, Minggam Satul, Mangka Gasing, Jennifer Mangka Koisun, kansian orang minggu kono alansan rakawi rakapiahan rila ina kapiahan dilo kono ra onsen sera keratu ketu kirnu orang rakawi nurang aranganku rakuan di Florita Kinajil peningkonangan dijadi kono peningkonangan saulirion Florita Kinajil. Ya paga-paga rais kono papale kura miun dah itu papalan dah kono pengapuan teka ra oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2002 pram onom eno man paralano ra Ratalu ngoperam rondo hari bulan kebalu 2002 ngoperam onom tumalimpun intora jam ka onom ra susuau rakudu pengapuan ra oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2002 ngoperam onom amuman ra dataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen amliliwar ino paga-paga kara pengapuan oro Sabah 2002 ngoperam onom uman taka apuo ra talu ngoperam rondo hari bulan kebalu 2002 ngoperam onom Eno tu malimpun intora jam katulu ra londom ra kono pengapuan da oro Sabah ra jam katulu ra londom amuman ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen ra jam katulu ra londom ra talu ngoperam rondo hari bulan ra bulan kebalu 2002 ngoperam onom ra kono pengapuan takara oro Sabah 2002 ngoperam onom ra bulan itu paga-paga Rayu sabar kepada kau nak share, kasang kami kena share live TikTok mai. Rakun asuang kena pakai kata sinu mimpung ini era live TikTok mai. Amsoi era live TikTok mai. Sinak pihak kena live Facebook mai. Rakun untuk minggu nang kini ngo. Rayu kena share. Asuang pihak kena rapa kepada kata kerap kau semindangan semingkau di taka. Siapa kena semingkau di taka kini ngo kasalan daun murah sama BFM pas sindangan di taka onsoi. Rais kanan kini kata kepiara rimba in kasa na rimba in tari Steven Jimin rimba in ninggalan anda bilin dia makmu amsun o rimba ri ebiang kas nantami Faziana Imran rimba in ninggalan anda kasingkatan.

Iya apa pak Raya sudah pasuk aku pilih ini tarano pak kata kak Inaya live Facebook my page my rasa bab FM pilih ini tuin tori uju banget kan senda londom DJ kono kan senda londom riun kan senda londom rakawinu pak aku kono amrang-aranganku kan senda orang minggu kan senda tinggal isramiun angkini ngora kesaluan daun murut pasti nangan taka onsoy rakuan di uju banget paning kenangan uju banget. Aliwa reno kan sino pa kata ka pa yoy Julita Magret kun ini era live TikTok live Facebook Myral Nomino kan sen random DJ kono kawin urang arang anda sama BF Monsoy rakon paling kunangan Julita Magret pyo sino pyo apa kata ka Elizabeth Bird rayus kono ini era live Facebook Myr page my aras sama BF apa rayus kono pabalik kono miun da lonomino rakono bapak lu kawanan rasa mira pamaunan taka samita pamaunan taka sabar oro nunso pakapaka ka oro kasa radongo para mapatari bulan bulan kebalu 2002 para monom eno babalu kawanan itu rasa mira pamaunan taka sabar pinain salu no kopisan meteorologi Malaysia kopisan nahilong babalu kawanan rasa mira pamaunan taka Malaysia ulipi kono pamaunan taka sabar eno oro nunso oro kasa radongo para mapatari bulan bulan kebalu 2002 para monom eno rasa mira rasuswau jinangka rumah sam rakukula intok Rasolo raluau pakapaka ka solora kamayon tumpalak amra sam awas rakukula intok rasolora asa kami kape kono solora pedalaman samira london pana tumpalak amra sam awas sepio rakukula intok rasolora pedalaman kelasuan matunu oro roro nun suau minimum no dungo pram talu darja celsius maksimum no tarungo pram limo darja celsius.

Yo apa kabar sekarang kini untuk kapiora dua rimbai kena peringon kapiora apa kabar kalau nomino ino rimbai kasano rimbai yang teriak Fizal Fahmi Inggu rimbai ninggalan Andra pahun ti nambilan suno rimbai ri Dian Dayol rimbai ninggalan Andra pinatang rais kenang kini untuk kara kasalan ada merasa apa FM apa sindangan anantaga onsoi.

Sabah, Gideonio Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Yo, apa kabar guys? Apa suku kuvili ini? Taranu apa kata kain era wasa merlundum itu? Itu vili ini tuh dari Jose Potilu. Ini rabili no kansen lalundum orang minggu dijadi kono awan kabar riun kono peringkuran kansen lalundum. Mohon sen saya kam kansen lalundum raka winu rangan-rangan. Sama BFM, rangan Facebook kono angkini ngor raka salundum nomor talundum ino. Aku sen rangan-rangan ni Julita Margaret. Narumbai Pita, MM Sok. Rojilani Vitalis, Rita Kinajil, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juan, Lucy Doyo, Clara Inatius, Ina Naisugut, Ina Ira Sedakan, kena Charles Loginun, Julius Pansi, Avitus John Modit, Marius Marudim, hampir kena rangan-rangan Rabokon, Bilin Kurisi Lokawi, Rakondi, Joseph Botilu, Kansen Ralondom Ramin Kawi, Malansan Ramin Kawi, Ralondom Mino kena Raon Sen Sayak, paning kena dijadi kena pasinan kasalon umur taka onsoy kapiora kuni Joseph Botilu paning kena ngan Joseph Botilu. Ami kapi kena lupa dan kura kena pakai pakai tak kain ayar layo Facebook my page my rasa BFM. Sino kena yaki peliri kansen London di DJ kena kansen roaming London roaming udah jadi kena. Paling kena ngan am kansen London. Kawin orang orang anda sama BFM. Onsai rakon yaki peliri paling kena ngan yaki peliri. Am sino kapi kena marajun marajun kena ingalan no. Facebook nato paling kena ngan. Kain ayar live Facebook my page my rasa BFM. Amra sapa suku ko bilin ni taranu pa kata kain era live TikTok mai Maliki Anam. Ainggalan no TikTok na tu kansen ra aparal na tugas rarangarangan ko ang keraja ra lo nomino ra kono kosan ri Jovinson, Ijuin, Ijun, Ikarami am kawin urangarangan ku ra koni Maliki Anam. Nang itu ra bilin no inanya ra live TikTok mai ra sapa WFM paning ku ananga Maliki Anam. Ako no sin mimpong ina era live TikTok mai am nang itu ra bilin mura lo nomito am. Arai sapa kaka pasuko ku ramiun ra kawi ra itu kono Alolo nugata pinensalo no inan nguasa rendas rigata saba LIGS ra oro nunsua ra oro kasa na dungo prama patari bulan na bulan kabalu 2000 dungo prama onom pinensalo no LIGS ra oro nunsua ayun ra loho nususu nugata balung aringgit apat ngo pram rondo sen sa kilogram gata kapingan ikenu grade kasa limong aringgit siam sen sa kilogram gata kapingan ikenu grade kaduo apat nga ringgit dungo pram balut sen sa kilogram rulio kopio gata kopingan ikay nu grade ka 2 apat nga ringgit dungo pram balut sen sa kilogram gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit balut ngo pram 4 sen sa kilogram gata kantalan grade ka 2 apat nga ringgit 4 sen sa kilogram gata sikarap sa nga ringgit o pram 3 sen sa kilogram yo papagay na reto kuno loholo nu gata ra oron so roro kasa ra dungo pram 4 bulan ra bulan kabalu 2000 dungo pram onom pinensalo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS. Raison kini ngotok pira rimba rimba intori meston alias alias indut rimba ninggalanan lusar nang kiatai.

Yo, bagaimana kasih kutakan harga paparan siaran nusabah BFM kasalul anrahu numur ralun domino. Dengan rayu seram yun rakono inaya rako nak nang kiringo raka salon dahulu murut ino temalin pun intora jam ka tulu rara itu lapa ka pagaka sumuku raka paparan jam ka siam ra londom dengan ramyun rayu kono inaya ra live TikTok mai live Facebook mai rako nak kau nang share ara live Facebook mai rayu kono kau nukuramu paga paga ka rakono raka salon dahulu murut rasa ba BFM rako na buli ringo min atau kitu kirno ro maya ra RTM kliki paga paga intok min nang kiringo ramon dalam ka salon dahulu murut rasa ba BFM ami ka pekono mayara saluran nesro valu tulu kosong pekono rarangan-rangan rakono nang itara bilin miun ini era WhatsApp mai rasa ba BFM paling kunangan ada bilin-bilin onsai rarangan-rangan miun paka-paka ka mironi kok ora dorimbai ini rimbai kasana rimbai entori Jimmy te rimbai ninggalan sapu tangan tanda mata amsuno rimbai ri Jimmy Jupin rimbai ninggalan empat mu naruala paka-paka rayus kena kau nginum rasungai ansak ra suang kasuang mi kena nginum rasungai ansak paka-paka ka rapat nu orwalasu rareno tu rayus kena apa kuling rakono activity-activity uman min Bali lalu lusa rupa mahunan min no beli-beli pio oro pio kau kono muli kena rapahun min no hari antino haling ka hari terus kamansi nalinginan baru kau kono hari ili kono ika kaliar na pinan mi no ra kono oro wala su tu baga baga ka rais kana kawang inum rasu nyan sak no baga baga ka atu si si hama kana kau ampa jaga ra kono kapian min rapat no oro wala su tu re no iwani ko kau ara lo nomino paling godangan ramiu nam tumukul na perkasalan dalu nomor ta kau na pokona kaya ra kasalan dalu dusun nek dra kau ni hadirin kan sian dalu ndom ramin kawi kan sian ra penting ai samina mantiti wal takapura oro matong.

0: Assalamualaikum kepisanang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar na kinon. Pulumbusan ko Alpia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Ababayan potong kopi sampuruan papanahon tumimpun taon tobontol. KPDN mangulod akta wagu montok pagirot pagdagangan bogian idagang. Kabar poimpanu. Ababayan tumongko pagirot pisampuruan na grip paraladon tumimpundo ton tobontol maya grip at praskola, grip at murid om grip at community. Kanwilo pagamot sunod misampuru mantad tanganak. Menteri pisampuruan pogun Datu Aaron Agoh Dagang pinapoylo. Lang dilakano pagirot sundo pisampuruan id tanga susumikul om tinimungan magigyon miswayan tinaru om kotumbayaan. Kasudong ilahan talon kamantirian pisampuruan pogun ide siribahan talon Malaysia kumaho pada matalu. Grip nayatan kamantirian pisampuruan pogun maya JPNIN om kamantirian balajaran Malaysia. Pinagirot taluhan talon agayo it a cluster kenegaraan tungkusan kadaton om waya magigyon osunong. Pinalabos daw iti dababayan pamupusan na grip na yatan pisampuruan 2026 id kota Kinabalu id papuhampit 200 tanganak sikul. Sinuratan babarasan pinalabos di manghub mamuruan manunurat tanudan ang panguludan Kementerian Pisampuruan Pogun Muhammad Sobri Mat Daud. Maso ida babayan dila nakapanaw nagi kapulabusan buk at tanudan karalano grip tanganak sikul. Akta wagu dit asampuru masagan da uludon montok papaing kawas kagiroton pagadangan bagian kaganaan toluh dagang id pogun diti. Menteri Kadagangan Suang Pogun om kagunon mamamasi KPDN Dato' Armizan Ali pinapoylo, lang kihantalon paburuk kadagangan mamagunod elektronik dit atingalig, kitanggungan o manahak paningaligan, kumadudumagang om mamaguno.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru, yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan pinalambos dilo ida papar. Akta wagu dilo kanu manahak kosenongon kumad magigyon dunumagang ang papapu iposili pataranan maya piramutan internet da kanonuan kausinan. Kapagiratan akta wagu dilo babay na diti masagan da terodokon miyampay kopisan lawyer pogun Kementerian Komunikasi MCMC om Kementerian Digital pagulo poin talangon id bagian parlimen. Ida timpo dilo KPDN minanguka bakaratas penuludukan ida siriba akta pagadangan gatang om kantaban pamagatangan kosunsung pepohampit duo company ferry ipinoingkawas gatang tambang ferry id okudat pepohampit pamanahon mantad kudat kumad Pulau Pangi. Nutis maganud kapailan dit pinalabos id okalimpupuson tulan kelima nakatalib kuma company dilo amo nakano kapailan dit pinakyano. Manta dilo, nakalabos punuhuan mantad suruhan jaya, piswayan gatang my CC, montok manuludukan takan kehompit pemagatangan.
1: Menyusul perkara ini sebab dipahamkan bahwa agensi kita di daerah, pejabat daerah kecil, Bangi, juga KPDN, cawangan Kudat, telah memaklumkan kepada mereka bahawa mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kekami penandasan company Papapanaw Keparagatan Ferry iamu nakanu subsidi Dato' Armizan Pinoylo da ferry sasakayan tulun ginumuan ko sudong kanu subsidi mamaguna skid tank maya pangapalayan kumakopisan rahat Malaysia. Piswayan tinaru om kobasanan na sili kay mayan kagayat ginawa katumulian pogun ikano pagirot kain tutunan sabahid bogyan som pamagunan. Menghub Menteri Kumabayan Menteri Dato' Johniston Bangkuai Pinapoylo sunduan memantang mengutung id atatanga magigion tilombuson do atamangan.
2: Dan ini yang kita bukan saja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi, dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
0: Dato' Johniston pinulo dilo id ababayan sambayang Opus Malaysia kepihondot pemeramitan tada opis sampuruan 2026 id Kuil Sri Pasupatina Alayam Kota Kinabalu.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Montok memerikut keraja keburunan ide Sabah opongoh tumanud timpu. Piso kedungan perintah pogun om pisompuruan pogiroton kopio. Menghub Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron binapailo pirotian diakuri penguludan bagian di kehempit osili kuintenodon keraja keburuan katoguang kodomuton om osili keraja adalah nakalait.
1: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
0: Jordan Pinelo di Los Serana Pupusan Ababayan Makan Amal SK Pekan Keningau Id Keningau. Mogi suayan ababayan pepohompit magigion pinapanaw tinimungan Lions. Kosudong ilo antolon tinimungan dilo montok menghub magigion idlabus kakadayan miampai miti lambus. Adun melalap Datu Jamawi Jaafar pinapoylo kinorikatan surupu kelab Lion mantan Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura am Semenanjung kinomaid etenam pinakita penghupan kumatinimungan di Mokyobi.
2: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan Lion sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
0: Datu Jamawi Pinapoylo di Lomas Pupusan Pinoy Magon Ababayan Makan Tetuang Kelab Lion Skumo Apat Nopodam 5 tahun Ide Tenam. Sokodung paganakan kambalutan am kobian counseling open sel kopio kuman susumakit id hospital. Surupu Dewan Pogun Datu Anabel alias Suziana Perian pinapoylo. Kanu iti manahak sokodung kopurimanan menginggan kososokon pemusarahan am papengkawas sunduan ogirot menoguang teruol.
3: Sesi-sesi counseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahwa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahwa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
0: Datu Anabel Rinuba untuk kinomakap susumakit id Hospital Duchess of Kent Sandakan. Penginsanangan longkod penimungan kalabus pemutanaman ide siriba Lembaga Keburuan Tanah Pogun Sabah. LKTNS Wilayah Keningau Pogiroton Kopio montok popoy magot kepelebusan kadagangan tetonemon nokoyonon. Momuruan tagayo LKTNS Datu Syahid Drul R. Jodari pinapoylo. Longkod penimungan diloko penguhub mamutanam om mimburu nokoyonon. Domanimung om pepadagang tetanaman dialo. Rinubayau id ababayan agro tani om ta kanon 2026 id longkod LKTNS wilayah Keningau id Keningau. Pialan Merdeka Tawau First 2026. Onom na pedamapa tinimungan futsal mantad kinayunan Parlimen Tawau om Kalabakan miningos montok lumantoy cup dilo. Kanoy la osili magihum kikamilan o sonong tinimungan wagu. Pialan dila pinahimagon da surupu Parlimen Tawau Datu Lo Su Fui. Pinoy la daw da penganjuran mitilambus oponsel montok posindak sunduan sipot o mengukap kesimbayanan kuman mamamain dit lumansan piala dilo om kanu dat rumikot it bogian pogun om pisompuruan. Kanoy lo manahak kasiwatan kumamamamayan tongamulok di Kimogot da mangabi Sabah om Pogun. Piala Merdeka Tawau First manahak tungkap tusin seginumu telu na ribu ringgit montok di Kalantoy. Ida pumupusan sugutok ukagu iti tulu dot kabar-kabar. Ababayan papotong kopi sampuruan papanahon tumimpun taun tabantol. KPDN mengulud akta wagu montok pagirot pagadangan bagian idagang. Ingka kana kabar dat pogun nulu di muli gobong manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok selimbahan toko.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu. Suka dua guna po ngapa pegirat pisem puruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Tabineko, pamaramayan diti tadaw kabansan untuk diti taon Tabineko. Ngampai diti tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jam kesiam teluna apa data tuang Tabineko. Ya pun sikau makin ngau diti keselimbahan atau kau. Tapi ni kau itu datang degata untuk tadau datu suap bata dau kau esok kau dona permapat datu landat kau walu di tahun 2026. Agatang dasu sugata walu ringgit apat na pada sen dasa kilogram. Agatang dasu sugata walu ringgit apat apat na permisa sen dasa kilogram. Iti gatang gata kapingan nau nauhu bagre datu kau esok 5 ringgit siam sen dasa kilogram. Gatang kapingan anauhu bagradat ko iso 5 ringgit siam sen sa kilogram. Amiti sumusuhut agatang gata kapingan anauhu bagradat ko 2-4 ringgit. Aduh na pada mualu sen sa kilogram. Gatang gata kapingan anauhu bagradat ko 2-4 ringgit. Aduh na pada mualu sen sa kilogram. Amiti gatang gata kantalan gradat ko iso 4 ringgit 8-4 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko isa 4 ringgit 8-4 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat ko 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram. Amiti tahurina tabeneko gatang-gata sikarap seringgit hapada matur sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit hapada matur sen ada sa kilogram. Ya tabeneko untuk data jam data kuma 2 detik nu ngak poponi hoku diti sinding-sinding data kalangadan. Kumanda kayu hadit. Manau panau mangigit dasa sakanya nantok lut bana diti konsekahan tu memilih makinangau diti keselimbahan atau kau asana suai kelansanan dat asana ngot kerikat-rikat ayo kayu mulang dat hambono apa ngayon da kayu antok lut bana diti matemani kau sinik manta di Alistair Leonard Alay misuai noh ralanto.

Barisan Kalidasan ang kapanulodan raha id Podium Wisma Muis. Untuk kodunho pada tulan kewalu, kaharo Forum Anjung Atakwa id Masjid Al-Falah Kepayan. Untuk kodunho permiso tulan kewalu, untuk jam ko permiso ke Swabon, kaharo tahlil om doa kaunsikahan id Masjid Negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, pesurili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemaramayan maulidur rasul, sallallahu alaihi wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah maulidur rasul, 1448 hijrah, kontak penegi 2020 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mongai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantan RTM, teman setia anda. Perintah Poguna Sabah pinapawarta kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Poguna Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM, teman setia anda.

Pagira to sa puruan pang kawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso. Ya tabrigaw 5 minit pagulo lumang toko po jam na doko mo 2 to pinagaw. Ya tapi kau mulang pia ida pipiro kau yunan iti hiti ida pagunda tokau antok dot banditi nga aku mayon dot nak harohat rasam nga tapi kau mingat-ingat tokau kasasayi aku mayon dot mulang dot aro rasam nga kakal tokau pokoto guang dititimpu dot magadaw kita pinay kau mantar dito tapi kau nga aku mayon dot tamangay to ko katingaligan, tamangay to ko katingaligan datinan paganakan om nagiid lamin dat ko. Pengguro dot manamong dat katingaligan datinan nga kumiyon dot kasasay dot manamong litikalidasan datinan dat ko to pinay ko. Kumiyon dot kasasay montong-ontong it kumiyon dot kakamot dit aruhay dot asikitan kita pinay ko. Amantak dat mangilag dat kabalingkangan awit adot tapoy. Patapin ka po gululumang tako may jam dat ako madua sinding manta di Fredolin Ichil Karaja Kampung. Nga kapagulo dito at abinay ko, iti kapailan karetiti Kampung Batan, Nanjur the Facility Kalidasan Cluster, Bofet, Idlong Pasya, Sipitang. Apohoron antok tadaw ko 6, ko 5, tulan at kasiyam. Amokon ababayan dit manuang kampay na iti pakikitanan aput pamarisan kelidasan amantok kapilan tepneko Kampung Batan dilo nga ngayon po himagano di yang berhormat Datu Mat Bali bin Musa yaw panagiditi puro parlimen PISO Turuwalu asipitang yaw panagiditi menarikohon Lembaga Kokoh Malaysia. Patap na kau sinding man tadi Fredolin alias Ichil Karaja Kampung ngeritikan aku kinong hatu kau.

0: Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pegun montok ketimporan notoronom in isa pegun negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan Mantadar TM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimparan linukisan grafik Nuluh Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1968.

Bina kong sining man tadi Nelly Hamanggat Haron na kita no suay ka diti. Bina kata ko may jam ko pa doon na pada malima minit ada tatuang. Ito na ikaw kopihan dot aditi pamaramayan dot atulan dot kabansan. Sige na mo aditi 1,000 magigyan kudat dot nakahampit aditi ababayan gegarkan langkah jiwa merdeka. Ya teman kau ida timpu data tulan data kebansan di titip nai kau hakomian dot isu pernah ketanda opus amalisih tak kau kumariti pagun data kau nga maya popokili hadit jalur gemilang am bandara Sabah idli naminan data kau ya teman kau pagirota data kau iti inisiatif isu walai isu jalur gemilang mantok dat mamantang riti atulan dat kebansan. Ya temennya kau iti sinding dat kalangadan sumu suhut isa sinding manta di milin guntabid kada aku na dika serho amsu tenon iti sinding manta di rasli jumat iti pitong kiadan kritikan au kinong hotokau.

suka dua guna po ngapo pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keburuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Koiloh kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Kita mereka sini man tadi Julius Guduk di Tino. Langad om upus ku minagata ko may jam ko pa 5 na 5 minit ada tutung antok dot ban di ti. Kita mereka utara uswa batara ukaiso ako do na para mapat na tulan dot ko walu di ti tahun 2000 na 2006. Antok dot swa nga pipiro dot ti iti sikul dot ano ready? Akamian dot mendorong dot kapihan dot diti pemeramaian Maulidur Rasul untuk diti tadau dot kedua atau bentol tapi naikau. Ya tapi naikau siang minit pukulu lumang tak kau jam dot aku matelu. Manku kagu ponya di sining data kalangadan sumusuhut diti. Isa sining kalangadan manta di Maurice Awit. Son sagit-sagit takaw karitikanaw, kinangaha at takaw.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun, asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montap katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

Menuguang kakatahon tadon ta kanon som pembangunan Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun dan sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, nulongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id kerita.

Kaino, ramai tokau pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo ko karamayan ngapunoko tanda penudukan kepogulu om lang tokau sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

babukat kau nakapanay kau kya ulun barat mukonon yak rapeti suara kakalo makatakin na talingo ninyora ilo kalo mukurongog amna pokuhan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur ginyora ilo nabarati kalo masaga minagu mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

dehidrasi. Iginnya pat ra inan takau mapuan ratimo. Bal aragitio malimanan pat ra itakau makaliman rapinason kaga. Kalau masalok sumabu, sesabu malutok, malami tulang, ulu tumoyong am kakalingawayok. Dehidrasi niak mabuli mangkinibit ra stroke haba. Bubuak kalau makapangandai kapam kegagalan buah pinggang, mamukat amnyak malausan.

microslip. Egini maka kurup sangkin lorus suku talu ngupur ngasaat, amilondo matiura microslip di kokosan malausan. Kain dalamano yono masauk patra inan takau magui, bulintok mempaugar karita, motorcycle amniak jentra magat. Amun microslip di masauk riribakin palioton, ra microslip di magibit raka paganan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

Mataw mangani. Masuangkan saya namam pos salah kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno. Bobokono barakot intor yaki kapuno. Ampos rukondoyon gumai. Guang masanang. Masalok maringkuanang. Mangila mangkararabal monsoy. Makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso matau. Migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian dong suvab di diozu tepenai ko ngavi. Kepivosian di tidong suvab tadau ko iso, ko duvong lop apat di tivuhan ke vahu, tahun duvong ngaibu, duvong pedem onom. Miang pai kunu vagudogo, DJ Ellis. Teka Ellis Marius dari da Sabah VFM, ko sahimban bos kadazan di dong suvab di ting. Anu abal diozu tepenai? Hansan awasi o kinoposikan? Hansan ohidas kyo? Nakontok na bago di bayno, tadaw ko iso. Nabod ako gamuan, dota naksikul ba, tadaw bayno na pa nga pengundong. Inabod do, minanak iti kamuntilian do, balajalan to ko do, sanga daw suti. Montok no, diti monoy mo. Ano ti? Cuti peristiwa kamay di the boss do suvay kan ni tadi amo tu mazan zo do aura tu sangko boboh talun talun talun do itim puditi tu pai ngundang yang avio tanak sikul ngasunung tu de ingka mang dagi do susuvab memang dagi do susuvab tu monda no mamanau do moy pakalaja. Ketahuan dia zu mantad pada jam ke apat tahun pada minit misufab di baino dan mungkin ngau di kesembahan bos kadazan. Om Hansan ke tiang bus miampai dah gok gisa maikot jam ko si zam dadong sufab di ti. Dari kanau tu miang bus mohis ugi navo makin ngau toko bago da hozo ta pointan tun bagi atu meneko ngavi hozo kadazan mati nagas iso na dit pemogunan. Miampai tako di Hedden Hansanon Suimin Sunduvan Tanak Kadazan.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi da Zuti Abal mantad Sabah VFM pohambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Ababazan gerak integrasi pisompuvan man pahabo tumimpun taun dumonto. KPDN monodo akta kavavagu montok papapantod panamangan idagang. Ombaino kinongodi da Zuti Abal poimponu. Ababazan gerak integrasi pisompuvan GRIP man pahabo tumimpun taun dumonto maza GRIP praskola GRIP et murid om GRIP et community. Moidokanu hogo pisompuvan pointutunon matad timpunon umul. Minabos si Montelib Sampuvan, Malaysia, Datu Aaron Ago Dagang, kanu nagiohang diho papapantod hogo pisampuvan, dad pihatan susumikul om community magisusuvay katinauan om ugama. Kapipahud iti pokyonuon doka Montelian pisampuvan, Malaysia, idsi bopalan Malaysia, kumo apadam tahu. GRIP inazu da Kementerian Pisampuvan Malaysia maza JPNIN om Kementerian Balajalan Malaysia papasoto tahu cluster tegazo megada cluster pogun kobasanan om kadat adato miampai koiman ngavi di Tavasi. Minamason isido dad kapoy maganan babazan panutuban GRIP nazatan kabansan duvongay buh duvong padam anom it kota kinabalu miyampay kampazatan duvongatus tanaksikul. Pason disido pinuhambus di kumduvo huguan manunuat kotulan ng pamalanan kasudong Kementerian Pisompuvan Malaysia Muhammad Sobri Mat Daud. Pinapakito nagi dada babazan diho katimpunan buk panuntudukan kapapanan GRIP tanaksikul. Akta kavavagu ihobi poimponu mamaso no uhudon montok papapantod kapanamangan diti bogizan idagang id pagunditi. Minubawa si Montili pidagangan suang pagun om gatang kalalahano pagigizon KPDN Datu Armizan Ali hang diho montok papatantu ditining kokoton pidagangan elektronik hobi omohig om kitanggungan suway ko manak omohigan kuma papapadagang om mamamaguno.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru, yang lebih komprehensif.
0: Nabos di Datu Arimizan Ino, id papar. Akta kavavagu dino kapanak kavosyan kumatuhun ginumuan, papapadagang o mangingin dapu, imamagunoh kalalahano online sa bagi pagyuman kausinan. Atag montok akta kavavagu diho mamaso na uhudon miyampay kopisan loyal pogun Kementerian Pibasan MCMC om Kementerian Digital paghuy oviton daid paliman. Idtimpo panogi diho no cab do KPDN kalatas kapanoizukan idsibo akta kapanamangan hogo om anti pencatutan toy mongipop papoing kavas hogo kuma duvo company papapanaw pangindapuan ferry ipinapoin sa vat hogo tambang ferry id kudat papampay pamanan mantad kudat kuma id pulau banggi kapoy ngatan kapakyanuan kapoyhan ipinahabus di ontok kahimpupuson vuhan kotahu kuma kampani diho aw nakano huhusi nakapagawit kapakyanuan diti Suruhan Jaya Piyahian, Malaysia, May Sisi, Montok Monoizuk Nung Kiva, Piu Pakatan, Kokomoy Hogo.
1: Menyusul perkara ini sebab dipahamkan bahawa agensi kita di daerah, pejabat daerah kecil, Bangi, juga KPDN, Cawangan, Kudat, telah memaklumkan kepada mereka bahawa mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
0: Idatu Armizan Muhammad Ali. Minabos ko kamoy sogo diti company papapanaw pangindapuan ferry iaw no kotoy mo sakaday diesel. Pinointahang di Datu Armizan, ferry padsakazan mantok tuhun ginumuan, kasudang doonuan sakaday diho, mamaguno skid tank, maza kapakyanuan, kumakopisan dat Malaysia. Kapag isusuvazan tinaw ang kaubasanan, kapamagazat koy mazan, tutumambuhoy pagun, tutulus kapapantod ngan sabah idnazatan sa pamagunan. Minabawas si Panakaday Montili kuma Division Montili Datu Johniston Bangkuay sunduvan magipapantang om no, magi-oobi idpihatan tuhun ginumuan kiguno do Gompizon Patihombus.
2: Dan ini yang kita bukan saja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi, dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
0: Nuk bos Datuk Johniston ino dida babazan sambayang upusok Malaysia kopiandot keponeman tadau kebansan duvong ibu duvong pedem onom idkuil Sri Pasu Pat Hinat Alayam Kota Kinabalu.
3: Kakal ko po, makinamaw abal idpogun.
0: Montok papatantu di tibabazan ketundan id Sabah opongo tumanud timpu. Bisa kadazan id pihatan kepelintahan pogun om pisampuvan kiguno do pavakason. Minabawasi panakaday Montili Science Teknologi om Inovasi Jordan Jude Elron, akwang pilotian om kapaguhudan, vokon nontodonon to iso-iso project nino, kataguvang kambanan gisom kosuang id kooitan project Kitoo-Ow.
4: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
0: Nobos Jordan ino di Kopango tumindapo babazan makan kotundunan SK Pekan Keningau id Keningau. Club Lions papapanaw magisu suvay babazan montok tuhun ginumuan. Kapipahod inom yang pay tuduvan club diho montok manakaday tuhun ngavi idhabus kakadazan om sokid miampay monihombus. Minabawas si Adun Malalap Datu Jamawi Jafar kinotindapan pulpu Club Lions matad Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapore, om semenanjung id tenem no kapapakito sunduvan gan ginavo manakaday tinmungan di momomoguno.
5: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan lain sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
0: Nobos Datuk Jamawi no di Kopango pinapoy magon na babazan makan sodop Club Lions kumo apat nga pedom himo taon id tenem. So kadung mantad paganakan kinovangan om katainan mononon tuduk kiguno montok susumakit id hamin pangusapan. Minabos ipu hintun pagun Datuk Annabel Suzina Perian iho na po nga montok manak vinakas pamusavan menguang sosoto om papawakas sunduvan montok humavan diti tau.
6: Sesi-sesi konseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahwa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahwa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
0: Natubungan ni Datuk Annabel di Kopangoh tu minambuhoy susumakit idhamin pangusapan Duchess of Kent Sandakan. Kapoyang kawasan ning kakoton hongkod penimungan asil pemutanaman id sibo kotinanan kabuon tana pagun Sabah LKTNS kinoizunon kiningaw pavakason montok papapantod kapadagangan asil pemutanaman kinoizunon. Minabawas si Monijol Tagazo, LKTNS, Datu Syahidrul R. Jodari, hongkod penimungan diho, kapanakaday memutanom o mengingin dapu kinoizunon, montok menimung miampai papabohi asil pemutanaman diho. Natubungan isido di dababazan agrotani omta kanon duvongoy bu duvong panam onom, idupis LKTNS, kinoizunon keningaw, id keningaw. Sesavan Merdeka Tawau First Duvong Ngaibu Duvong Padam Onam onom apa tinimungan futsal mantad kinoisnon palimentawaw om kalabakan mini havan montok miaw sa savan nakomoy insan-insan ino papadadi impon montok pogyuman kabahan dititohon tonga buhok pihavanan dino pinay magon dipu palimentawaw datu lo sufoy montok disido pangazuvan pati hombus kiguno montok papasuni sunduvan sipot om kapangukab kasivatan kuma mamamain ikiva kabahan miampay humansan pihavanan diho pahabon kuma idnazatan pogun om kabansan insan-insan ino kapanakhivang kuma mamamain tong muhok ikita ngazan montok mobi sabah om Malaysia sa Savan Merdeka Tawau First, manak vava di kahantoy usin mitunoy sa ginamu tahu ngay bulinggit. It mampusan kinongos wagdituhud abal. Ababazan gerak integrasi pisompuvan, man pahabo tumimpun taun dumonto. KPDN monodo akta kavavagu, montok papantod panamangan idagang. Ingka kanati abal mantad Sabah VFM. Abal na paditingan nuhud di Mule Gobong mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin net bos kadazan di Richard Soilian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Anjul o ababzan mesudan memanau om pitimungan kependakan Maulidur Rasul nestan pokun sapa 1404 kepenem bahu hijrah duvongai bu duvong perem ono masihi do ontok ko perem duvo Rabiul Lawal ko duvong perem himo buhan ka bahu duvongai bu duvong perem ono Katimpun on mesudan diti mentan pada merdeka kota Kinabalu om ababzan pitimungan kanjul id Saba International Convention Center SICC kota Kinabalu. Bukan kapagatan ni kanjul, kepatimpunan kepenanakan Maulidur Rasul, kepamitan ga hundu Maulidur Rasul, kepamitan bapa pembida oitan sepanduk, tinumungan tabasi kozo, tinumungan tagumuk kozo. Babasan titi pemukunan dimuhengan tagaso pokun sabah, tun datu seri panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Ikut no mentok pasindak pebagu kepenanakan Maulidur Rasul, 1404 ngeperembah hijrah, dubongai burung perempuan masihi. Madani dihayati, umah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.
2: Iyat begawi megedenehan toko, tak dau suvab neponga, tak dau do kondangan, kini ini bodo menandak ngaviti tambahu toko iki goma do Islam Muslim do kepenandakan Maulidur Rasul, tak dau suvab, tak dau koduvo. Jadi tapi kau ngavi pagi udah mungkin nongol toko pagi dah hozau, paham musak pada hozau iti hogo gata mentok tak dau bayno, ini nanti mau dagai mantadi tiko tinanan pemonan gata sabah. Jadi tonda kono tebinai, habi nak hozau, tebinai kau ngavi i anu iti tebinai i memutung dagata, kiangkap dati dah potun dagata, tika pada dagang dagata diho, dah tak dau bayno, tiko tak dau suvab. Aha, iti na po puhut gata na po nga vaholinggit apat nga pedam isok sendok sa kilogram. Puhut gata vaholinggit apat nga pedam isok sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade ko isok na po nga himolinggit sizam sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade ko isok himolinggit sizam sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade ko duvo apat linggit duvo nga padam vahu sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade ko duvo apat linggit duvo nga padam vahu sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit vahu nga padam apat sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit vahu nga padam apat sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit apat sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit apat sendok sa kilogram. Om sikalap nepo nga solinggit apadom tu sendok sa kilogram. Sikalap solinggit apadom tu sendok sa kilogram. Dadi hono tapi ko ngavi ho gata mentok tadau baino i notemo dagay mentadi tiko tinanan pemonan gata sabah. Om Hasan entah natahinasan tapi nai ngavi i memutung ngavi dagata kyo. Sunung po to do nako kiwada nako hintun takudi di hohoga gata nga kakali do niti kada tabinay nga vid teka makinaw nga vid TikTok abuli no gigatang gata do bayno ka dadi yon na tabinay kada kutod may no nung agazo dati o tana teko pamutungan da gata nga ba may no tayo na ko nga vi jam ko tu 4 minute nung suwabi pagunta ko kanong timamus mo hisi ginawa miyampay tako di Syrazi bazad bazad.

0: Tapi nak ngavi ingkana nang adu zu duva hazau mantadi Sinal Palanios om nak di Clara Paul tabi pintutunan om pagohi din akong hazau mantadi debi cutting tamangay kagingan do bawang. Dadi om kapivosian ng suva binsan po kuma tambahot ngavi. Itamoy mo na po miyang paidagay doy da WhatsApp. Megan ako sa di Wilba Jonas, Florita Kinajil, John Tati, Morius Morudim, Minia Gansing, Florence Boyjol, Om Nagi Joseph Potilu. Kapi po siya ng suwab kumadiyazu. Katawadan, tutamoy mo na po miyang paidagay doy da Sabah VFM, kusayin ba ang boss kadazan bo. Kaya, sunung po to da ISO. Di tiap babazan, panakan hozo tega po Papa buzu de pason, papa mu se pason mazak de radio de bai nga. Temoy mo ako na po. Temoy mo na po izo da papa buzu de pason de mamason. Kopi vosian kuma tambahut dai da Sabah VFM. O mingka nagi dai da Facebook. Kopi vosian nang suwab kuma diau pubadi Wakman, Dorothy Fridolin, Dolph Peter Doll, Nancy Lian, Corina Matiasan, Clarita Majuga, Ipol Eric, Julita Margaret, Rachel Lim, Roger Frankie Lee Jawa, Jennifer Lim Mabijon, Clay Ignatius, Florita Lasobom, Charles Loginon, Rokia Abdullah, Maureen Kinjau, Joseph Ginoli, Dolores Asing, Om Negi Robert Berto, dan Facebook, Sabah VFM. Ketahu dan, au gigina aku madiazu, temui mana po, miampai dagai.
1: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong permenom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popo kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngavi o kepakangan madani nepo ngak mantat kelalahano pesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan popo soto kepekangan montok do savia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Somabian tokou mengin bagus sunduvan fi saan om pihumagan miampai memohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia iopiot om ogiot ketobian taro kabansan lubong ibu buperam onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: it ko soy man Boss Kadazan no ikot vinasi osu automoy mo.
1: Anjulak penandakan Maulidur Rasul nestan pogun sabah doon toko padam duho Rabiul Awal 1444 Fahu Hijrah padam padam himo buhan ka Fahu duho ngay burung padam onam doon tok tarau ko duho kotim pun jam ko onam doong sebab madani dihayati umah diberkati nadadi tema ipinadadi impon montok kapanaw ababazan toy kapagatan Maulidur Rasul it pototongkop uvang Vokon ababazan ipapanaon Semarak Maulidur Rasul Kopram sizam gisam korpong pramisa Vohan kavahu Ibayan susuzan sirah nabi Om memovatik dasanak Om nagi pemalisaan kaidasan Om menahodza edwisma muis podium Korpong pramisa Vohan kavahu Jam kopram iso dong usubab Tahlilom sembayang kopunong ketahuadan Id mosagit pogun Korpong pramdu Vohan kavahu Ababazan halaka dar Masagit kuma masagit pusayhi kota kinabalu. Korbong padam tahu puhan kabahu forum anjung at takwa it masagit al-falah papayan. Korbong padam himo puhan kabahu babazan himunduk kepenandakan hanjul lopitimungan kepenandakan Maulidur Rasul on kepamitan vava pibayan om nagiga Maulidur Rasul 1444 Hijrah dubong ibu pumperam onam masihi sabah ikanjul it international convention center SICC Kota Kinabalu. Ikot no, muntok pasindak pabago kepenandakan Maulidur Rasul 1444 Hijrah 2026 Masihi. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.